0: kalkalita wala nina shkayan dengue. Ama shui ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantas toktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali milila kasapan ni kutapaya, chukakawali nishli makaksikan shui laktsukaman, lakkolon, laktsikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kailakamaniw ama dengue. Shlakata, limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas música de los 60.

0: anishkan dengue mililistekan, anishkan yung maktakaanan, tapupak dan taulayshkan, yuhan pumaankan, kalakjaat gokshtakht, kamapuspik yu ashtokno putolayshkan, lamin puchanan, neukshunj lamin chaka, kamapatsaat, yu lagtsatsin, lamin patalakst, ale lamin mati, pachukalakmukanin, yu satanin, yu talikatsayj, ne yu aynan, yu shakuch, yu lakmaksbayinishkan, kintachushkan, kamakaw, pas, tahant kaalil alach, kanyo dengue, pohlita pas, yultu, makai, ani, dengue. Islipashkakan, ani, Veracruz, shamachalkat, kimputawlankan.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas música de los 60.

kalkali tawala nina shkayan denge. Amashuy ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantastok tahuchu.

0: kalkalita wala ni nashkayan dengue. Amashoy ni kumaka makatatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantastoktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinis li makaksikan shoy laktsukaman, lakkolon, laktsikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kailakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum paskiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas, Son Cubano.

0: ximomokuitlawi ika nopa kokolistli dengue. Nopa pilmoyotzitl tlen kipixtok ni kokolistli tlakati kampamantokatl, xitla papaka, xitla ixtzakua, xitla ixtlapacho, tlatikita el tokse tepostli o setleya tlen kisentilia atl, iwan ayoktitekiwia xkumahawa, ximotzatzakua iwan ximotekili pahatl, ijinoti momanawis. Achimoneki xikinmokuitlawi koneme, tenantzitzi, tetatzitzi, iwan siwame tlen konewahke. Matitzakuilika, nitlaweltilistli sansejo, maaxtikawaka matechpanoniko kolistli, ikatlazotlalistli Veracruz, weyitlanahuatiketl.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.